0: oni
1: ureta okolera unowa ni masi ona nara masi ohikutihia aula ohitafitia ninrete aina ankala na samunku anotanyera uretene yoyo matata onanara ni icholya chohilokaloka chicho poti uwanela uretene yoyo
0: vano va kipanke kisiani
1: mwakusewone nacho mwamwaninyu usipitali nivereke mumba hemasi orera ohelya isukiri ni maka wachira wira akileke sana mwirutuni wawe
0: vano kaki kichereke chani amuchi akakina kwaye woko mali hira kumi aya
1: kawana riketu mwiwelele mtumiri masi okutihia aula otafitia ninrete unaetania serteza nyawe nhina ya ulya ni mwamalihaka utumiri isoworo nhina ya ulya monehe wakala wira ihotokota sana aula mena mtumiri isantina mwapavela upanka isochulupale ni nemacherihe witumwacha wonene
0: kina wona chommo ni mi akinophavela thuwo wira atthu akina kwayo anawere achiye
1: ikweli ni uchuela khampo tokono poti wakhikicera amuchenyu ni anamowani othene poti upacera uvarela nteko iketelo chene chenyo
0: totoro kyosukhuru okhumanena nnava akina achuwela itthu yoovara

0: mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
1: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venchi venchi asana
0: ikweli yo reto yoyo Potu kumere ni masi ona na racha, aula ichoele choi kala sana, na sohi ni lamulia uisunka.
2: Vano mwamwanaka ni halu panka niva.
0: Vani hana manana otene anihimera chale totoro. Yopachera ni hana utumiri masi oware okutihia, aula otafitia ni nreti. Urapi hameapu chinohele humasi nukunela, ni hana chicho onyawa matata ni sana, Nuwafuntia chiecho ale akandla sila mwane. Ichoila nilamulia urapiha ni utokotiha sana. Mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara, nilamulia umvahamasi osu ukirini maka, wopavela unemachira wojaja.
1: Kihohimia vo, ukuma ileleva nihana nirata chelaka. Nihana nirapaka mahuko tene, ukura nsuwaki, utikila mata, Ni imatata ni nihana ni kalaka ore rene nene nene.
3: Wira taratajela itu yofaita nhina mokumini.

0: mpatani mayo e bulela una tshwela e faita ntirina ya unya wa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko goharia notuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa nihinati uya wala na atenka chaka ichiolia nihinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni uomala jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji.

0: mwa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
1: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro endre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
0: ikweli yore to yoyo potu kumere ni masi ona na raja aula ichoela choi kala sana na sohi ni lamulia wisunka vano mwamwanaka ni halu pankaniva vani hana manana otene anihimera chale totoro yopachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osu ukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
1: kihohimia vo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utikila mata ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene
2: wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichirihweva nasi mujia ni imawani.

0: Saúde e vida. Saúde.
1: Mpatani maiwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera. Nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.